0: koyacak kara inanma boya.
1: No.
0: Ana kusa. Kesi ko. Tumamu ne mafata alheri.
2: Yau
0: wato
2: man
0: ka dira abinda
1: za ka zo tsane
2: ka samu
1: dira
2: nan da za ka
1: daura zaran nan saboda na ga ba ai ba san kwando bane ba baba Galaba
3: do bi samu nasara ba amma ya samu gara ba sa tarbin maki sai tambaya ta biyu wanda ya samu makin sa guda daya tambaya ta uku ya samu cikakken makin sa guda biyu sai tambaya ta hudu bi samu maki ba tambaya ta biyar ya samu makin sa guda biyu tambaya Sa'idu baban tayaya tambaya ta farko ya samu rabin maki makin sa guda daya tambaya ta farkon da ya amsa gara ba sa ya samu rabin maki tambaya ta biyu ya samu makin sa guda daya rabin maki kenan sai tambaya ta uku bai samu maki ba tambaya ta hudu bai samu maki ba tambaya ta biyar ya samu makin sa guda biyu a dan haka Sa'idu baban tayaya ya samu makin sa guda daya har maki hudu da rabi dan haka yana ai masa babban tafi sai kuma Fuzaifa Mustafa dan babba shi ma a dan haka wanda ya samu makinsa maki biyar daidai a dan haka Fuzaifa Mustafa dan babba shi ya samu nasarar fitowa da maki biyar
1: rabin maki kenan
3: eh rabin maki samu
1: na to masha Allah to Allah ya taimaka to sai kuma mako mai zuwa Allah ya kai mu za a ji mu da wanda za su zauna akan kujera Mustafa Abubakar Lagos ta ba su da Qur'ani zifi 60 kowanne kowannen su ya ba su to muna gode masa
3: muna gode Mustafa da Mujibu
1: da Mujibu da Murtala
3: yan
1: ukun nan to muna gode ai to akwai Zainab Zango makon da ya gabata da Laraba ita ma tana daga cikin wanda suka sami katon waya domin ka san dan adam ajizi to an manta ba sa da ita a lissafi ba amma insha Allah mako mai zuwa yawwa idan mun shigo dan idi zai hada da ita insha Allah za a tura mata sabanta insha Allah muna fatan alheri da dukkanin wadanda suke bada lokaci su kasance da mu daidai wannan lokaci domin su ji irin tambayoyi da ƴan takara da masu bada gudunmawa daga waje suke bayarwa kuma kofa bude take ga dukkanin wanda yake da kyaututtuka domin a bawa wanda suka samu nasara ko tallace-tallace ko dauka nauyin shirin ma gabaki dai ko hadin gwiwa da gidan radio domin gabatar da wannan shiri kuma tafiya tana ƙara tafiya bisa shirye-shiryen fidda gwarzon shekara wanda yau muna zango na farko kuma kewaye na biyu wanda mun shiga rana ta biyu a kewaye na biyun ma za ga tsura kewaye guda daya sannan sai hada su kuma sai a fidda gwarzon zango wanda da shi ne za mu tafi fidda gwarzon shekara babban taro Allah ba mu rabo sa'a wanda zango na biyu da an gama da wannan zango za a shigo zango na biyu akwai zangon mata ko kuma karshen zangon maza zango na uku wanda su ne ake karawa da shekara wanda wannan shekara ita ce karo na tara shirin fidda gwarzon shekara ba fara shirin ba
3: har yanzu fa kambun nan fa mace ce fa take rike
1: shi hannun mace yake hannun mace ne ko
4: hannun mace
1: mace ya haka ne ya sha mahi haka yake hannun Amina ta karba to maza hudu mata hudu kenan maza hudu sun rike mata hudu sun riga ta zuga shekara ta tara muna ciki ba mu san hannun wanda za kambun zai tafi
4: amma insha Allah maza ne za ta karɓa
1: to muna godiya duka nan zamu sanya a cikin shirin amma mun kasance ranar Laraba cikin shirin kacici karfe 3 zuwa 4 na yammaci in Allah ya yarda insha Allah madadin
3: yaya ce ya faru
1: da kuma
5: Rabi Sarki Abbas
1: na
6: Amza Isa Iyo
4: Sa'idu baban tayar da mun gura sai Fuzaifa Mustafa dan babba
0: Muhammad Hussein Gale Sumaila jahar Kano ta Najeriya
5: Abdullahi Juwai Fiyarwa na kungiyar marayu Madidi
1: Kabira Abubakar Shishi nake muna fatan alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi

wannan kuma ta take yi ko kuma ta yake yi Allah ya sa hakan ya zama alkhairi gare mu gaba daya sako ne daga Aliyu Muhammad Aliyu Bahawa Allah ya sa dina fada daidai wannan kuma ta yake gaskiya muna goyen baya 100 bisa 100 sako ne daga senior degree